Yuh! Yuh! Oynama! Oynama! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yuh! Yu